mokili makambo ye moko moto akabelinga mobali akomi sukosolo bana matoi alingi nini nasala zuwa.